Satu informasi kami hadirkan di ruang negara Anda, di mana Kavila Malino diharapkan menjadi teladan pada perhelatan MTQ Provinsi, ya, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-10 Provinsi Kaltara. Kavila Malino diharapkan tidak hanya berprestasi, tetapi juga menjadi teladan dia bagi seluruh peserta dari daerah lain. Dan pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera Kavila oleh Wakil Bupati Jakaria kepada Ketua Lembaga Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Malino. Semoga ini menjadi inspirasi, dan kita berdoa semoga Kabupaten Malinau bisa menjadi juara umum di MTQ ke-10. Dan selamat bertanding, dan kami ucapkan selamat datang para

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut.
1: Khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah, sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait, mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan, mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
2: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa. Nah, itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. Apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
3: Ya tujuan di sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini aja anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak aja, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending sinilah dulu kan, beribur ya berapa menit temennya anak gitu biar senang kan.
1: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia.

0: Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Tun. Kenapa kerajaan dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun pertama, menderita sedih akibat perbuatan.

0: Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat ini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Suaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Perancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplor eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu, ini perlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih yang diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Alfa Jrijabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Alfa Jri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan

0: dagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai,

0: masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang disintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix VIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Cesar Camara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Ya, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berbakat foul, but still he made a score. Wow, paling-paling Alan Wesson as a point guard dari Alan.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia bokeh.

Pendengar Pulsa Utara akan kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda mengikuti dinamika olahraga, kami akan mengajak Anda untuk kembali menantikan ya, yang mana akan hadir berita Pagontaka. Informasi akan kami update mulai dari Kota Tarakan, Malinau dan juga Bulungan dan sekitarnya. Yang pasti Anda juga bisa mendengarkan kami yang mana dipancar luaskan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

memiliki kebersamaan, kebersamaan dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: 100.000 kan.
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Eh, enggak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, enggak, jadul banget.
1: Eh, enggak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama buat ngurangin sampah.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Began sih pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Seanggaknya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga

Pendengar 97,9 Mega, saatnya kami hadirkan untuk Anda menjelang pukul 13, yakni berita Pagunta Kah.

0: Dari Jalan Singa Mahakam 10, Kotarakan Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Pagontaka edisi Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz atau streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaidah, inilah berita Pagontaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, untuk mementingi anak dari penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara yang mana tahun ini fokus dan juga memberi perhatian dan perlindungan kepada anak-anak. Informasi disampaikan oleh Jafar Nur.
1: Pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak.
2: Untuk membentengi anak dari lingkaran setan penyalahgunaan narkotik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, BNNP Kaltara, tahun ini fokus dan memberikan perhatian kepada anak-anak. Kabid Pencegahan BNNP Kaltara M. Ilham mengatakan, melalui program anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika, Ananda Bersinar, BNNRI dan jajarannya fokus untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari narkotika. Bahkan agar program Ananda Bersinar bisa berjalan dengan maksimal, BNNP Kaltara gencar mendatangi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya narkotika.
1: Dan kami dari BNN, pencegahannya itu untuk Ananda Bersinar, itu yang kami utamakan itu anak dulu. Jadi zona-zona sekolah yang berada di zona selumit pantai itu yang kami berikan edukasi dan informasi.
2: Untuk diketahui, program Ananda Bersinar tidak hanya sekedar upaya pencegahan, tapi juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi anak dan remaja yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan rehabilitasi yang berkualitas sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi generasi muda. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Data dalam sensus ekonomi 2026 menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan nol fiskal dan juga anggaran yang tepat sasaran.
3: Memastikan bahwa semua kebijakan, semua keputusan pemerintah itu adalah tidak mengalami

0: menunjukkan profil kesejahteraan, daya beli, hingga perilaku konsumsi masyarakat yang sesungguhnya.
1: Kalau perencanaan berarti data ini adalah digunakan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, semua keputusan pemerintah itu adalah tidak mengalami kesalahan dalam hal yaitu penetapan kebijakannya. Jadi kalau saya menggunakan bahasa rencananya berarti data itu adalah menjelaskan kita berada di mana.
0: Lebih lanjut, di tengah maraknya tren pergeseran pola belanja, permintaan sektor pertanian hingga e-commerce harus jelas. Jika masyarakat memberikan jawaban yang jujur, pemerintah bisa menyediakan fasilitas dan strategi peningkatan kapasitas usaha dengan lebih efektif. Jadi, RRI Tarakan terus mendara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagontakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Sebanyak 102 kontingen Pespa Rewi dilepas Pemprov Kaltara, targetkan 3 medali emas.
3: Pespa Rewi merupakan wadah pembinaan iman, penguatan karakter, pengembangan bakat, dan...
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara secara resmi melepas kontingen yang akan berkompetisi dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pespa Rewi Nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 102 orang yang terdiri atas peserta ofisial, pendamping, dan pengurus baik Bumi Benuanta di ajang tingkat nasional tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara Dr. Zainal Arifin Paliu pengembangan Pespa Rewi daerah atau LPPD Kaltara membimbing serta pihak-pihak lain yang telah mempersiapkan kontingen dengan penuh dedikasi. Menurut Gubernur, Pespa Rewi bukan sekedar perlombaan seni paduan suara gerejawi, tetapi juga merupakan wadah pembinaan iman, penguatan karakter, pengembangan bakat dan kreativitas, serta sarana mempererat persaudaraan melalui seni dan pujian. Keberangkatan kontingen ini, tambah Gubernur Zainal, membawa tanggung jawab besar bagi para peserta sebagai duta Kalimantan Utara. Mereka tidak hanya membawa kemampuan dan talenta terbaik, namun juga kain budaya, nilai persaudaraan, serta semangat keberagaman yang menjadi kekuatan utama provinsi ini.
3: Kita telah mengetahui bahwa Pespa Rewi bukan sekedar ajang perlombaan seni paduan suara gerejawi. Lebih dari itu, Pespa Rewi merupakan wadah pembinaan iman, penguatan karakter, pengembangan bakat dan kreativitas serta sarana mempererat persaudaraan.
4: Sementara itu, Ketua Umum menetapkan bahwa upacara pelepasan oleh Gubernur menjadi terhadap perjuangan kontingen. Awalnya, ajang ini direncanakan berlangsung pada 2025 namun ditunda ke tahun 2026 karena efisiensi anggaran nasional. Menurut Nur Hayati, penundaan ini justru memberi waktu tambahan bagi para peserta untuk meningkatkan persiapan mereka hingga matang. Ia juga menjelaskan bahwa semua peserta adalah hasil seleksi ketat yang dilakukan di tingkat provinsi pada tahun 2025 lalu di Kabupaten Malinau.
5: Nah, persiapan ini kami sudah lakukan 2 tahun sebelumnya untuk persiapan keberangkatan ini. Namun, kenapa dilaksanakan di tahun 2026 ini? Karena di efisiensi anggaran nasional itu terganggu. Awalnya itu di tahun 2025 pelaksanaan, tetapi dengan pergeseran anggaran dilaksanakan di tahun 2026. Nah, ini juga menambah kekuatan kami untuk berlatih sama 1 tahun lagi.
4: Nur Hayati berharap para peserta dapat tampil maksimal dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan. Ia juga mengajak masyarakat Kalimantan Utara untuk terus memberikan doa dan dukungan agar kontingen membawa pulang prestasi membanggakan. Meski persaingan diperkirakan akan ketat, terutama dari tuan rumah Papua Barat dan Jawa Tengah yang sebelumnya menjadi juara umum, pihaknya tetap optimis para peserta dari Kalimantan Utara mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak persoalan tumpang tindih regulasi membuat aktivitas ekspor perikanan Kaltara via udara dihentikan sementara.
6: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong.
7: Aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara menuju Hong Kong menggunakan pesawat kargo terpaksa terhenti sementara waktu. Kendala ini dipicu oleh persoalan pemenuhan dokumen komoditas yang dinilai tumpang tindih yang dikeluarkan instansi yang satu dengan yang lainnya. Kepala Balai Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud, mengungkapkan bahwa hingga Kamis lalu pihaknya belum menerima lagi permohonan dokumen ekspor komoditas perikanan dari para pelaku usaha. Menurut Ici, mandeknya arus ekspor ini bukan disebabkan masalah operasional maskapai atau kesiapan komoditas, melainkan adanya dokumen pemenuhan mutu ekspor, baik dari pihak karantina maupun bea cukai sebenarnya tidak menemukan masalah secara sektoral, namun sistem terganjal aturan.

0: soal dokumen-dokumen lain itu yang dipersyaratkan itu aja. Di kami peraturan badan ya, hubungan dengan dokumen lainnya besarkan. Jadi hubungan dokumennya jika belum muncul di aturan kami, tentu kami tidak bisa menambahkan langsung. Mudah-mudahan nanti dengan adanya penyelesaian di level pusat ya, bahwa itu seperti apa ya, tentunya kami akan mengikuti arahan pusat itu.
1: Menurutnya, sebagai pelaksana di daerah, pihaknya berharap persoalan tumpang tindih regulasi ini bisa segera diselesaikan di tingkat kementerian atau pemerintah pusat agar ada payung hukum yang jelas bagi petugas di lapangan. Ekspor komoditi perikanan via udara sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak 2 bulan lalu menggunakan pesawat kargo My Indo dengan tujuan Hong Kong, bahkan sempat mengangkut hasil perikanan Kaltara. Di sisi lain, pihak maskapai penyedia layanan kargo, yakni My Indo Airline, menegaskan penerbangan rute Tarakan menuju Hong Kong sama sekali tidak dihentikan. Pesawat tetap mendarat di Tarakan sesuai jadwal, meski dalam beberapa hari terakhir terpaksa terbang tanpa membawa muatan perikanan. Perwakilan My Indo Airline, Elsie Apriani, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung konektivitas ekspor di Kaltara menggunakan Freighter. Maskapai ini memiliki kapasitas anggapai 22 hingga 24 ton.
2: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, yeah, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong dengan harapan ada perbaikan isi kargonya itu, oh, tentunya ya Pak ya. Mudah-mudahan regulasinya bisa lebih mempermudah para eksportir, dan kami selaku penyedia transport juga akan senang banget kalau misalnya tidak cuma ikan Pak ya, waktu isi, sebenarnya jenis kargo apapun bisa dinaikkan karena kita yang sampai 22 ton.
1: Elsie mengajak para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan pesawat kargo ini untuk komunitas lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, itu untuk sudah beri kami sampaikan berita utama diantaranya. 2026 menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan anggaran yang tepat sasaran. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara tahun ini fokus untuk memberikan perhatian dan juga perlindungan kepada anak-anak. Pendengar dan pemirsa, mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: apply itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kau, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok ini lagi macet kali ya? Gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Aguh, ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir, Olai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya, Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak tinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, Bu?

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan. Agar kita semua tetap aman dan nyaman, berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Ya, mendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengan Anda bersama dengan saya Jubaida di sini dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya di hari ini? Yang pasti semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Oh iya, bahagia selalu. Apalagi sudah memasuki masa-masa libur ya. Masa libur sekolah ini bisa menjadi salah satu masa-masa yang ditunggu orang tua. Akhirnya bisa liburan bareng anak. Untuk Anda yang ingin menghabiskan weekend Anda di sore hari ini, mungkin dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut ya, yang tidak memiliki kesibukan, atau yang masih sibuk di luar sana ya, tetap bekerja walaupun banyak yang di rumah sedang mager-mageran ya, is okay, semangat selalu, semoga bisa jaya selalu, bahagia selalu, dilancarkan segala urusannya pastinya. Bagi Anda yang mendengarkan kami melalui radio, Anda juga bisa menyapa kami melalui line telepon 0821-5320-9845, atau juga kami menyapa untuk Anda yang sudah sedari tadi yang monitor melalui live streaming di RRI Tarakan. Selamat datang dan juga selamat bergabung pastinya. Akan saya bacakan beberapa komentar yang sudah masuk melalui live TikTok. Di sini ada Jamlan. Hai, hadir dari Sarawak. Wow. Halo Sarawak ya. Apa kabar Sarawak ini? Ada dari Bangor ya. Assalamualaikum Mbak cantik. Iya, aduh. Putar lagu Ta'aruf, baik. Ada juga lagi nih dari Mas Bintang ya. Lagu Derita Aja Roma Irama, boleh ya. Katanya juga saya menyapa teman dari Pulau Aru Tarakan, semoga siang ini beliau monitor. Siap. Iya, komentar yang lain. Assalamualaikum kakak dari Riau sudah hadir juga. Wow. Luwu Timur ya, Sorawo ya, menyapa Mbak dari Sulawesi Selatan. Dari Purbalingga juga hadir di sini, luar biasa ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui live streaming kita di RRI Tarakan. Namun kami juga senantiasa ingin menghadirkan ya lagu-lagu spesial. Silakan bergabung. Kita angkat. Halo.
1: Namanya adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Pulau Tias.
0: Dari Pulau Tias ini ada Bapak Muharam di sana, betul?
1: Iyalah.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya Pak Muharam?
1: Baik-baik saja.
0: Oke. Silakan Pak Muharam, mau lagu apa?
1: Ida Laila.
0: Ida Laila, baik. Ida Laila judulnya apa?
1: Suara Hati.
0: Suara Hati, siap. Nanti kita carikan ya lagu Ida Laila Suara Hati ya, Mas Muharam ya. Halo, Pak Muharam. Iya, waalaikumsalam. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, tentunya sudah hadir tadi ada yang menelpon kita, Pak Muharam dari Pulau Tias katanya ya. Memilih lagu Ida Laila dengan Suara Hati. Kami juga mengajak Anda, bagi Anda yang ingin lagunya langsung diputarkan ya, tanpa antri-antri lagi ya, Anda bisa menelpon kita di nomor yang selalu kami sebutkan, yakni 0821-5320-9845 pastinya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang diperjalanan, yang lagu-lagu yang lebih asik, yang lebih bergoyang, yang lebih berdendang ya. Boleh mendengar, atau juga yang masih malu-malu memperdengarkan suaranya, Anda bisa chat kita melalui WhatsApp ya, di nomor yang sama pastinya, 0821-5320-9845. Dan tentunya kami masih senantiasa menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kita di sini. Oke. Kami masih menantikan Anda yang ingin memperdengarkan suara indahnya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami dan masih menunggu Anda di sini. Silakan.

0: Oke, baik. Kami akan langsung lagi mengangkat ini penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Anto ini di Sangatta.
0: Dengan Mas kabarnya Sangatak Mas Anto.
1: Panas di sini, Pak.
0: Oh, panas di situ. Baiklah. Kalau Mas Anto gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat ini, Mbak Juga.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Anto. Mas Anto mau dengerin lagu apa? Silakan.
1: Biasa kok dengar lagunya Anak Haram dari siapa ini?
0: Anak Haram? Dari siapa itu?
1: Ini yang biasa ngambil lagunya Radio Dangdut, Eris Susan.
0: Oh, Eris Susan, baik. Nanti kita dengarkan ya sama-sama ya, Mas Anto ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, terima kasih Mas Anto, sehat selalu.
1: Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan juga Mbak baik juga kita sehat juga selalu ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama, itu saja dulu Mbak ya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ini sudah ada yang menelpon kita, ada dua pendengar kita ya, tadi dari Pulau Tias. Sekarang kita menuju ke daerah Sengatak ya, ada Mas Anto di sana. Katanya pengen lagu Anak Haram ya, dari Eris Susan. Wah, luar biasa sekali nih. Antusias penonton dan juga pendengar kita di siang hari ini, baik. Angkat lagi nih, penelpon ketiga. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Wah, ini boleh agak kejauhan dari ini radionya.
2: Ya.
0: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
2: Ibu Ani, Silumis Pantai.
0: Ah, Bu Ani langsung Bu Ani. Mau lagu apa Bu Ani?
2: Eris Susan, Radio Dangdut.
0: Eris Susan juga ya, Radio Dangdut.
2: Di Radio Dangdut.
0: Siap. Oke, okay, terima kasih Bu Ani.
2: Iya, sama-sama.
0: Ya, mendengar dimanapun berada, sudah ada tiga penelpon kita. Berarti akan ada tiga lagu yang akan kami hadirkan lanjut setelah ini. Ya, ada lagu dari Anak Haram Eris Susan, lagu dari Eris Susan juga dengan judul Radio Dangdut ya, ada Ida Laila dengan Suara Hati. Namun sebelum kita mendengarkan lagu ini, mari bersama-sama kami hadirkan lagu dari Oli Ting Ting dengan judul I'm Single Happy.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Ya, Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Bisa Bro Dangdut dimanapun Anda berada, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang masih ingin ya memperdengarkan suara indahnya menyapa kita di sini. Ya, silakan 0821-5320-9845 pastinya menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kita di sini. Dan juga bisa memilih lagu, lagu yang mana sih sebenarnya yang pengen didengerin siang-siang kayak gini. Lagunya cocoknya lagu apa sih ya? Lagu dangdut yang happy kah ya? Lagu dangdut yang sedih kah ya? Yang heboh kah? Bebas ya, siapa aja boleh ya request lagu, pilih genre musik dangdut yang seperti apa yang ingin Anda dengarkan. Yang penting adalah lagunya lagu dangdut, bukan lagu daerah ya, bukan lagu barat ya, atau lagu genre pop, jazz dan lain sebagainya, bukan. Tapi spesial lagu dangdut, dangdut adalah kita. Silakan pendengar untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kita di sini dan juga pengen menyapa teman-teman yang masih monitor kita dari tadi di live TikTok ya di RRI Tarakan. Oke, kita angkat lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Agus.
0: Ah, Mas Agus Darmawan, apa kabar?
1: Baik-baik saja.
0: Oke, langsung Mas Agus, mau lagu apa?
1: Lagunya Ayam Jago.
0: Oh, Ayam Jago, asik bener ini ya. Ini nih saya suka ini. Lagunya langsung lagunya Ayam Jago. Ah, siap. Terima kasih Mas Agus Darmawan.
1: Ya, salamnya untuk semuanya yang di situ ya.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: waalaikumsalam. Ya, mendengar sudah hadir ada Mas Agus Darmawan. Ini katanya pengen lagu Ayam Jago ya, langsung ini, langsung lagu-lagu yang ngebeat ya pastinya ya. Jadi untuk Anda juga yang pengen ya lagu-lagu seperti Ayam Jago atau ayam-ayam yang lain, boleh silakan ya 0821-5320-9845. Tentunya masih kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan malu-malu. Jika Anda pun masih ragu-ragu untuk menelpon, kami bersedia untuk menerima pesan Anda melalui WhatsApp ya di nomor yang sama pastinya 0821-5320-9845. Di sini juga ada beberapa teman-teman yang sudah join ya melalui live kita di RR Tarakan. Ada Mr. SK, katanya RR Tarakan maju terus. Siap, terima kasih, terima kasih. Dari Sunerko Kalsel, wah dari Kalsel udah hadir ini. Dari mana lagi ini ya, ada yang tanya ya, Tarakan itu daerah Jakarta kak? Bukan ya, Tarakan itu daerah Pulau Kalimantan pasti. Dari Karanghanyar juga sudah hadir ya. Sarawak Malaysia, ada yang dari Nunukan juga sudah pada hadir semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kita. Dan pastinya akan kami hadirkan kembali, ini ada lagu dari Aida Saskia dengan Ayam Jago ya. Selamat mendengarkan.

0: Maaflah, udah mau lambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan mengundang aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan, Lai, itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang, Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, bu?

Dengar 97,9 Mega dimanapun Anda berada, lagu dari Siti Nurhalisa dengan Nirmala. Ini menjadi lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubay dalam edisi Tarakan di sore ini. Namun akan kembali melanjutkan tugas saya di pukul 4 hingga di pukul 5 di sore nanti. Atau tetap stay bersama dengan kami di 97,9 Mega dan juga 99,9.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah, Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua, Kak Leha. Jadi macam mana ni, Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi, Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2020.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Wah, kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving.

Mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.

0: Sok, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika sih. Nah, sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena

Pendengar air dari Malino dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya di 95,3 MHz Radio Republik Indonesia Malino. Saudara pendengar RRI Malino, kami hadir kembali menyapa Anda di siang hari ini. Hingga malam nanti saya yang bertugas Sumardi akan menemani Anda dengan segala aktivitas dan juga rutinitas Anda, saudara pendengar ya, hingga berakhirnya kebersamaan kita pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ya, saudara pendengar, perlu kami sampaikan ya kepada Anda informasi di siang hari ini ya berkaitan dengan dunia bola. Nah, saudara pendengar, berdasarkan pertandingan ya di sepak bola dunia ya, di mana saudara pendengar dari Malino, kita akan ketahui bersama dalam pertandingan grup G ya pada tanggal 27 Juni 2026 pada pagi tadi ya, antara Selandia Baru versus Belgia meraih posisi ataupun akhir dari pertandingan dengan skor 1-5. 1 untuk Selandia Baru, 5 untuk Belgia. Nah, saudara pendengar, berdasarkan jadwal ya, kami sampaikan kepada Anda ya. Dari grup A, dari pertandingan grup A ya, Meksiko meraih poin tertinggi di grup A dengan 9 poin, disusul dengan Afrika ya 4 poin. Nah, saudara pendengar, itu untuk grup A tentunya ya. Selanjutnya ada grup B ya, di mana dalam grup B ada Switzerland ya dengan poin penuh 7 ya di peringkat pertama. Di posisi kedua ada Kanada, di posisi ketiga ada Bosnia, dan posisi keempat Qatar. Sementara untuk grup A tadi, di posisi ketiga ada Korea Republik ya, dan juga di posisi keempat ada Czechia. Nah, saudara pendengar, sementara untuk grup C ada Brazil dengan poin 7 ya di posisi pertama, Maroko di posisi kedua dengan poin 7, Skotlandia di posisi ketiga dengan poin 3, dan di posisi keempat ada Haiti dengan 0 poin. Sementara grup D, USA atau Amerika dengan posisi poin 6, Australia di posisi kedua dengan poin 4, Paraguay ya di posisi ketiga dengan 4 poin, Turki di posisi keempat ya dengan 3 poin. Sementara Amerika ya 2 kali menang, 1 kali kalah. Australia 1 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali draw. Paraguay 1 kali kalah, 1 kali menang, dan 1 kali draw. Dan Turki 2 kali kalah, 1 kali menang. Sementara untuk posisi atau grup E ya, Germany memimpin di grup E dengan 6 poin ya, 2 kali menang, 1 kali kalah. Di posisi kedua ada Kote ya di Loviare dengan 6 poin, 1 kali kalah, 2 kali menang. Ecuador di posisi ketiga 4 poin ya, 1 kali kalah dalam pertandingan, 1 kali draw dalam pertandingan, dan 1 kali menang. Sementara Krakow ya kalah 2 kali, draw sekali. Di grup E, F saudara pendengar, dalam Piala Dunia
2026 ya di grup F, Netherlands atau Belanda di posisi pertama dengan 7 poin ya, draw sekali, 2 kali menang. Sementara di posisi kedua ada perwakilan dari ASEAN, Jepang ya, 1 kali menang, 2 kali draw ya, dengan posisi poin 5. Sementara Swedia di posisi ketiga, 4 poin, sekali kalah, sekali menang, dan sekali draw. Sementara Tunisia meraih posisi 4 dengan 0 poin, 3 kali pertandingan meraih kekalahan. Sementara untuk grup G, saudara pendengar, ada Belgia atau Belgium dengan posisi poin 5, menang sekali, draw 2 kali. Begitu juga dengan IGIF ya. Sekali menang, 2 kali draw. Sementara Iran 3 kali draw meraih poin ketiga. Sementara New Zealand ya, sekali draw, 2 kali kalah. Grup H di mana Spanyol memimpin dengan poin 7 ya, sekali draw, 2 kali menang. Cobo Verde di posisi kedua, 3 poin, 3 kali draw dalam pertandingan. Uruguay di posisi ketiga ya, dengan poin 2, 2 kali draw, 1 kali kalah. Sementara untuk Saudi Arabia sekali kalah, 2 kali draw ya, poin yang sama didapati bersama Paraguay. Untuk grup I di mana di sini ada Prancis memimpin dengan poin penuh ya, 9 poin, 3 kali menang. Norwegia ada 6 poin di posisi kedua ya, 2 kali menang, 1 kali kalah. Senegal di posisi ketiga, 3 poin ya, 2 kali kalah, 1 kali menang. Sementara Irak meraih 0 poin ya, 3 kali kalah. Sementara grup J, saudara pendengar, ada Argentina di sana meraih posisi 6 ya, 2 kali menang, namun masih terdapat 1 kali pertandingan ya untuk Argentina. Ya, kita akan saksikan ya di mana di posisi kedua untuk sementara ada Austria 3 poin, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Begitu juga Algeria mendapat poin ketiga ya, posisi ketiga dengan poin 3, 1 kali menang, 1 kali kalah. Jordan masih meraih 0 poin ya, di posisi keempat, 2 kali kalah. Nah, tentu di grup J ini, saudara pendengar, perlu Anda ketahui ya, grup J ya akan dinanti ya pertandingan grup J ya. Kita akan lihat, saudara pendengar ya, pada malam ini ada England ya pada pukul 5 dini hari, saudara pendengar ya, bersama Panama, Kroasia, Ghana ya, ada juga kita akan lihat ya untuk Kolombia versus Portugal ya, ada Kongo dan juga Uzbekistan, Algeria, Austria, Jordan dan Argentina. Afrika pada tanggal 29 Juni ya, kita akan saksikan juga. Begitu juga dengan Brazil ya versus Jepang. Nah, saudara pendengar, kami informasikan yang masih tersisa di pertandingan ada 3 grup ya. Grup J, grup K dan juga grup L. Di mana kalau dilihat dari grup J ini, pendengar, ya, ada Argentina masih di posisi pertama yang sudah menyatakan diri masuk untuk ke babak ke-32 besar. Ya, untuk selanjutnya ini antara Austria bersama Algeria ya akan beradu ya untuk merebut tiket maju ke babak selanjutnya, pendengar ya, ke-32 besar antara Austria versus Algeria. Kita akan saksikan ya pertandingan
akhir dari babak pengisian grup J. Begitu juga dengan grup K, saudara pendengar ya. Antara ternyata Kolombia sudah dinyatakan masuk, saudara pendengar ya, dalam pertandingan selanjutnya ya. Kolombia di sini meraih poin 6 ya, menyatakan diri secara langsung ya. Menyatakan diri begitu ya. Sudah masuk di dalam tiket ya, 32 besar sudah diraih tentunya. Sementara Portugal di posisi kedua ya, meraih 4 poin ya.

jadwal pertandingannya. Kita lihat di sini Portugal, tapi Portugal ini masih was-was, saudara pendengar. Masih was-was ya, antara Portugal ini bersama satu grupnya antara Portugal dan juga Kongo. Karena Kongo ini ada satu poin, saudara pendengar, ya, dari dua pertandingan. Tentu Portugal sama Kongo ini juga masih berebutan ya. Jika Kongo menang 7-0 ya melawan Uzbekistan, kemungkinan Kongo akan melaju ke babak selanjutnya jika Portugal kalah melawan Kolombia, kemungkinan. Tetapi nampaknya ya pasti akan meraih kemenangan ya, begitu ya. Ini untuk Portugal ya, karena Portugal ketemu Kolombia. Kolombia ini pendengar masih memiliki poin tertinggi nih ya, 2 kali menang ternyata, sementara Portugal sekali draw sekali menang. Nah, sementara untuk grup L, grup yang terakhir, ada England, Ghana, Kroasia dan juga Panama. Nah, ini masih rebut-rebutan nih saudara pendengar ya, antara England ya, 1 kali menang 1 kali draw. Ghana begitu juga, 1 kali menang 1 kali draw. Kroasia 1 kali menang 1 kali kalah. 3 poin nih pendengar ya, 4-4-3-0. Sementara Panama di poin ke-4 ya 0 ya. Kita akan lihat ya hasil daripada pertandingan akhir ya dari grup babak pengisihan ini, saudara pendengar ya, di grup L ya dan juga grup K dan J. Masih ada 3 grup yang akan menyelesaikan 3 pertandingan. Sementara untuk yang sudah masuk di dalam 32 besar, saudara pendengar ya, kami sampaikan di mana di sini ada Afrika, Kanada, Netherlands, Maroko, Jerman, Paraguay ya. Ada juga Perancis, Swedia, Belgium, ya, USA, Bosnia, Spanyol, ya, ini sudah masuk ya, Brazil, Jepang, Norway, Meksiko, ada Swiss juga di sana, Australia, ya, Argentina, Copa Verde. Oh, ini masuk ya? Masa sih? Paraguay, kita tengok dulu Paraguay, posisi berapa Paraguay? Paraguay di posisi ketiga. Oh, ternyata ada 3 terbaik barangkali begitu ya. Karena kalau tidak salah memang ada 3 terbaik yang akan diambil nih. Masih dilihat ya. Bosnia masuk ya. Apakah 3 terbaik Bosnia ini juga bisa dinyatakan 3 terbaik, saudara pendengar. Kita akan lihat ya, karena di sini Paraguay masuk, Bosnia masuk ya, Norwegia ini di grup apa nih? Norwegia posisi kedua, iya tentu pasti masuk lah ya. Lanjut kita akan lihat lagi. Yang akan main selanjutnya ya, Paraguay, Bosnia, Korea ternyata tidak berhasil ya meraih tiket nih, gugur ini kalau dilihat ya. Kalau kita lihat di sini Paraguay berhasil, Kanada, South Africa. Oh, ternyata seperti itu ya. 3 terbaiknya mengisi list yang di sini ternyata, saudara pendengar ya. Sementara Swedia tidak berhasil untuk melaju ke selanjutnya ya. Paraguay 3 kali pertandingan. Ya, tentu kalau dilihat dari skema ya, di sini sudah masuk ya. Afrika, Kanada, Belanda, Maroko, Jerman, Paraguay, Prancis,

Sweden, Belgia, USA, Bosnia, Spanyol, Brazil, Jepang, ya, Hotel Paris, Norway, Mexico, ya, Swiss, Australia, ya, Egypt masuk, Argentina, Copa Verde, ya, Copa Verde ternyata masuk, saudara pendengar, kita lihat, oh, posisi kedua, sementara dari hasil pertandingan, ya, tiga kali draw nih, cukup kuat, ya, tiga kali draw. Nah, Norway, Senegal tidak masuk, tapi Senegal masih nunggu nih, ya, kalau memang ambil tiga terbaik kemungkinan bisa masuk nih Senegal, ya. Korea tidak dapat karena 3 poin. Scotland dia 3 poin. Paraguay 4. Ternyata dia 4 poin masuk, ya. Ekuador nih masih nunggu. Dari hasil pertandingan Ekuador masih nunggu. Swedia masuk. Iran 3. Uruguay gugur. Senegal 3. Algeria 3. Tapi ini masih dalam belum selesai, ya. Oke, nah untuk pertandingan selanjutnya pendengar, ya, kita akan lihatkan kepada Anda pada tanggal 29 Juni, ya, tanggal 29 itu hari Senin, ya, atau Minggu malam, karena mainnya jam 3 subuh nih pendengar. Dimana tanggal 29 Juni itu ada Afrika lawan Kanada, ya. Tanggal 30-nya tepat di Senin malam, ya, dini hari masalahnya nih. Oh tidak, tapi jam 9 pagi. Nah, tanggal 30 hari Selasa. Ini antara Netherlands versus Maroko. Oh, ini seru nih. Jam 4 subuh dini harinya itu ada Jerman, ya, versus Paraguay. Tanggal 1 Juni itu Juli, maksud kami, ya, bukan Juni, maksudnya Juli gitu pendengar. Sementara tanggal 1 Juli jam 5 subuh atau jam 5 dini hari Prancis versus Swedia. Tanggal 2-nya pada pukul 4 dini hari Belgia masih menunggu, ya. Sementara tanggal 2-nya juga pukul 8 antara Amerika lawan Bosnia. Tanggal 3 Juli ada Spanyol masih menunggu. Tanggal 3 Juli jam 7 ini masih menunggu juga dari hasil pertandingan akhir. Tanggal 30 Juninya, Juli, 30 Juni, Brazil versus Jepang, ya, ini hasil pertandingan akhir, ya, Juni, ya. Kita akan lihat antara Jepang dan Brazil. Tanggal 1 Juli ada Cote d'Ivoire dan juga Norway. 1 Juli jam 9 pagi bersamaan Meksiko masih menunggu juga. 2 Juli begitu juga, ya, Swiss juga masih menunggu. Sementara tanggal 4 Juli di sini ada Australia versus Egypt, ya. Argentina Copa Verde akan bertemu pada 4 Juli. Ya, kami sampaikan saudara pendengar 16 besar, ya, hingga final. Final itu akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli. Nah, ini 20 Juli pendengar final. Kita lihat di sini siapakah yang akan berhasil duduk di podium utama, ya, di final Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Apakah Portugal? Ya, Portugal ternyata pendengar masih disebut. Oke. Jadi saudara pendengar, itulah informasi berkaitan dengan Piala Dunia, ya, yang mungkin banyak yang belum mengetahuinya, ya, karena tidak dapat menyaksikan langsung karena mainnya dini hari, ya, rata-rata. Macam pagi tadi, jam 3 subuh, jam 3 dini hari sudah bermain, ya. Jam 3 itu ada Perancis, ya, pagi tadi menang, ya, dengan hasil pertandingan pagi tadi itu Perancis meraih kemenangan dengan skor berapa, ya?
Ya, Selandia Baru 5-1. Mesir sama Iran draw satu sama ya. Sementara Uruguay versus Spanyol 1-0. Ada juga Tanjung Verde melawan Arab Saudi 0-0. Itu pada hari ini tadi ya. Turki versus Amerika 3-2 ya, Turki menang dengan skor 3-2 ya. Amerika meraih kekalahan melawan Turki. Oh, ternyata Amerika kalah lawan Turki ya. Oh, seperti itu. Kita lihat, tapi Turki tidak berhasil mendapatkan tiket ya, saudara pendengar, untuk maju ke babak selanjutnya ya, karena meraih hasil ataupun poin kekalahan begitu ya. Kita lihat kembali di mana dia. Ya, dari hasil pertandingan ya, Turki versus Amerika. Turki Amerika mana nih? Turki sama Amerika berapa skor ya? Turki sama Amerika, kita lihat pendengar RRI Malino dimanapun berada. Kalau Amerika lawan Australia 2-0 dimenangkan oleh Amerika. Pada tanggal selanjutnya, Amerika versus Turki 3-2. Ini grup D, saudara pendengar ya. Coba kita lihat grup D. Ternyata Turki ini dua kali kalah, menangnya cuma melawan Amerika ya, dengan skor 3-2. Ya, Amerika walaupun dia mengalami kekalahan dari pertandingan akhir, dia tetap masih memimpin di klasemen grup D ya, untuk meraih tiket ya. Jepang versus Swedia satu sama. Tunisia kalah melawan Belanda. Paraguay 0-0 versus Australia. Sementara dari pertandingan pagi tadi, Norway lawan Prancis 4-1, Senegal 5-1 lawan Irak 5-0 ya. Nah, ada Uruguay lawan Spanyol 1-0. Copa Verde lawan Saudi Arabia 0-0 ya. New Zealand Belgia 5-1. Iran satu sama. Panama sama England malam nih. Ya. Kroasia, Kongo, Uzbekistan, Kolombia, Portugal ya. Akan kita saksikan pada tanggal jam 7 ya. Jam 10 ini mainnya 2-2 gitu pendengar ya. Pada pukul 5 dini hari nanti ya, ada dua pertandingan yang akan dilaksanakan secara bersamaan ya. Ada Panama England dan juga Kroasia Ghana. Ya, selanjutnya pada pukul 7 pagi ya, pukul 7.30 setengah 8. Kolombia Portugal ya, Kongo Uzbekistan. Nah, ada juga jam 10 pagi Algeria Australia, Jordan Argentina. Afrika versus Kanada jam 3 subuh. Brazil Jepang jam 1. Ini seru nih, jam 1 nih. Kayaknya kalau jam 1 tuh sempat deh ditontonnya. Karena masih apa ya? Masih cukup awal lah untuk kita bergadang. Tapi kalau sudah jam 5 subuh tuh aduh, terlalu ngantuk-ngantuk gitu ya. Bisa-bisa enggak kebangun nanti paginya. Karena pasti ngantuk ya. Jam 3 tuh masih masuk akal lah gitu ya. Tapi ini Jermani mainnya jam 4:30. Maroko, Maroko jam 9 pagi bisa kita tonton nih ya. Nanti yang sisanya kita nunggu hasil aja. Perancis tanggal 1 Juli versus Swedia.
Oke, saudara pendengar, sementara itu saja informasi yang dapat kami berikan kepada Anda berkaitan dengan Piala Dunia ya, FIFA World Cup tahun 2026. Ya, saudara pendengar, kami hadirkan satu buah lagu kepada Anda sebelum kita ikuti siaran relay kita bersama Pro 1 RRI Tarakan ya, untuk mengikuti Beranda Astacita. Saudara pendengar yang terdalam.

0: untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Oh iya, udah ya telat ini. Ya udah ya, Greg. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: sih. Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Kita udah mau closing. Ini bilnya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu ya enggak bisa.
1: Bukannya enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Mendengar 97,9 Mikir masih di ruang dengan Anda bersama dengan kami di 97,9 Mikir. Kali ini informasi datangnya dari pemerintah kabupaten yang mana administrasi Kepulauan Seribu memastikan setiap pulau itu berpenghuni memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Layanan transportasi laut gratis, asmara siswa hingga beasiswa perguruan tinggi turut disiapkan untuk menjamin hak belajar anak kepulauan. Kepala Sudin Pendidikan Kepulauan Seribu Muhammad Tohari mengatakan bahwa 6 kelurahan berpendudukan telah dilengkapi sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pulau. Bahkan Pulau Payung yang hanya dihuni 1 RT tetap memilih TK dan juga SD meskipun jumlah siswa hanya 16 orang. Jenjang pendidikan yang tersedia bervariasi sesuai dengan kepadatan penduduk tiap pulau. Pulau Pramuka sebagai ibu kota kabupaten itu memiliki layanan pendidikan paling lengkap dari PAUD hingga SMA. Tantangan geografis antara pulau ini diatasi melalui layanan kapal gratis bagi pelajar. Dan kapal harian ini pun beroperasi antara Pulau Panggan dan juga Pulau Pramuka untuk siswa SMP dan SMA serta rute lain sesuai dengan kebutuhan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda saat ini ada rekan Ria Arda. Selamat sore Ria.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Samarinda sore ini?
1: Sore hari ini cuaca cukup cerah, bahkan terasa terik sekali untuk kota Samarinda hari ini rekan Jube.
0: Oke baik, ada informasi apa ya dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ada sekitar lebih dari 4.600 jemaah haji telah tiba di debarkasi Balikpapan, rekan Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, lebih dari 4.000 jemaah haji debarkasi Balikpapan telah kembali ke tanah air hingga hari ini. Proses pemulangan jemaah kini menyisakan 3 kloter yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan. Kita simak laporannya.
2: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Balikpapan hingga kini masih berlangsung. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di embarkasi Balikpapan mencatat, hingga Jumat kemarin, sebanyak 4.658 jemaah sudah tiba di tanah air. Mereka berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi. Sementara pada Sabtu dini hari tadi, kloter 14 yang merupakan jemaah asal Kaltim baru saja tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Kepala PPIH Debarkasi Balikpapan Mulis Hasan mengatakan, setelah kedatangan kloter 14, proses pemulangan menyisakan 3 kloter terakhir.
3: Ini kita sekitar 4.600-an sudah datang. Kita jemaah Debarkasi itu 5.812. Soalnya sudah selesai. Tinggal Kaltim yang belum datang. Malam ini pukul 1 dini hari datang kloter 14 ya, 360-an masih. Yang terbanyak dari Berau dan Kabupaten Bontang, Kota Bontang.
2: Mulis Hasan menjelaskan secara umum kondisi kesehatan jemaah yang sudah kembali ke tanah air terpantau dalam keadaan baik. Meski begitu, PPIH tetap memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang di setiap kloter. Seluruh panitia juga dipastikan siap memberikan pelayanan hingga proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Balikpapan selesai pada kedatangan kloter terakhir atau kloter 17. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Sela Deva dan sekarang saya akan kembalikan ke Anda. Lintas Banjir Nusantaraya, Zubaidah, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Iya, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, door to door terus berlangsung dalam data sensus ekonomi 2026 menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan juga anggaran yang tepat sasaran. Berikut informasi dari Setia Widadi.
1: Pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak.
2: Untuk membentengi anak dari lingkaran setan penyalahgunaan narkotik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, BNNP Kaltara tahun ini fokus dan memberikan perhatian kepada anak-anak. Kabid Pencegahan BNNP Kaltara M. Ilham mengatakan, melalui program anti narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkotika, Ananda Bersinar, BNNRI dan jajarannya fokus untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari narkotika. Bahkan agar program Ananda Bersinar bisa berjalan dengan maksimal, BNNP Kaltara gencar mendatangi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya narkotika.
1: Dan kami dari BNN, pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak. Jadi yang kami utamakan itu anak dulu. Jadi zona-zona sekolah yang berada di zona selumit pantai itu yang kami berikan edukasi dan informasi.
2: Untuk diketahui, program Ananda Bersinar tidak hanya sekedar upaya pencegahan, tapi juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi anak dan remaja yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan rehabilitasi yang berkualitas sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi generasi muda. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari Jafar Nur tadi terkait dengan BNNP Kaltara fokus cegah narkotika dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Dan Anda masih bersama

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan dan Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Aditya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore Jubeda.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin Adit?
1: Kabarnya cerah tapi masih ada awannya, jadi cukup sejuk juga, serta kabarku bahagia banget sore hari ini.
0: Oh, kelihatan ya. Iya, ada informasi apa Adit dari Banjarmasin?
1: Ini terkait Badan Gizi Nasional yang menyesuaikan jadwal operasional distribusi karena udah memasuki masa libur sekolah, Jubeda.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, memasuki masa libur sekolah, Badan Gizi Nasional resmi menyesuaikan jadwal operasional distribusi program MBG di Kalimantan Selatan. Proses ini telah berjalan di berbagai tingkat penerima manfaat. Nah, berikut selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
2: Sekolah, jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif SPP.
3: Melalui surat edaran nomor 12 Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi menyesuaikan operasional program MBG selama masa libur sekolah. Aturan ini menginstruksikan seluruh SPPG untuk tidak memproduksi dan menyalurkan MBG kepada semua kelompok penerima manfaat. Mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, hingga kelompok 3B. Koordinator wilayah SPPG Kalimantan Selatan, Siti Fatima, menyebut jeda libur ini sekaligus menjadi momen evaluasi total jalannya program MBG di daerah.
2: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif SPPG. Nah, harapannya sih di Kalsel juga segera dilakukan dan mengikuti arahan dari pimpinan yang jelas apa yang dilakukan itu adalah sudah berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh termasuk melakukan evaluasi dan lain-lain. Karena kan kita memang tahun ini adalah melakukan perbaikan sarana dari segi bangunan maupun dari segi dalamnya ke manajemen.
3: Kebijakan ini juga sudah mulai berjalan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya di SMP Negeri 10 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kepala SMPN 10 Banjarmasin, Suryasa, menyebut distribusi MBG di sekolahnya kini turut diliburkan seiring dengan liburnya aktivitas belajar mengajar.
4: Libur, MBG-nya libur. Tapi nanti di tanggal 13 itu sudah kami sampaikan bahwa kami turun kembali, anak-anak turun kembali itu tanggal 13, sehingga mereka sudah siap untuk mendrop makanan di tanggal 13.
5: Ini totalnya berapa, Bu, yang pakai makanan?
4: Kalau totalnya itu sekitar 450 dengan gurunya.
3: Masa jeda program MBG ini menjadi momentum untuk pembenahan jalannya program di seluruh wilayah. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan gizi yang lebih baik. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubeda di Tarakan. Silakan Jubeda.
0: Terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar kita ke Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar dari Nunukan, sore ini ada rekan Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zubaida.
0: Iya, gimana kabar Nunukan sore ini Angel?
1: Kabar baik Nunukan, cuacanya juga sangat cerah sekali Zubaida.
0: Oke, ada informasi apa Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trayek perintis bus Damri yang sempat tertunda.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trayek perintis bus Damri yang sempat tertunda. Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Rencana pengoperasian bus Damri Perintis rute Bambangan Aji Kuning yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran kembali diusulkan. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan, trayek tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin.
3: Jadi begini, untuk rute Bambangan Aji Kuning itu sebenarnya dari tahun 2025. Cuman karena waktu itu efisiensi sehingga anggaran itu ditarik kembali. Tetapi sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, puasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
2: Usulan trayek tersebut telah disampaikan kembali kepada Kementerian Perhubungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat perbatasan. Selain rute Bambangan Aji Kuning, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengajukan tambahan trayek baru. Kedua trayek tersebut menghubungkan Pasar Yamaker dengan Binusan dan Pasar Yamaker dengan Pasar Mamolo.
3: Sungguhnya kemarin itu trayek yang diminta itu hanya satu saja. Cuman dari pemerintah kabupaten menginginkan bahwa menemukan juga ditambah lagi dua trayek, yakni trayek dari Yamaker ke Binusan, kemudian Yamaker ke Pasar Mamolo.
2: Ketiga trayek perintis itu direncanakan berjalan bersamaan pada tahun 2027 mendatang. Pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Kementerian Perhubungan.
4: Oke. Itu di tahun yang sama 2027 juga atau di tahun yang berbeda Pak untuk yang bertemukan juga?
3: Rencananya di 2027.
4: Oh, berarti berbarengan ya Pak?
3: Berbarengan, sesuai dengan anggaran yang disiapkan nanti dari Kementerian Perhubungan.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Zubair, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara, dan pendengar mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya ada rekan Amin. Selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabar Palangkaraya sore ini Amin?
1: Wah, kabar kami dalam keadaan sehat luar biasa, cuaca cerah sampai sore ini Jube. Bagaimana kalau di Tarakan sendiri?
0: Iya, kalau di Tarakan sore ini juga masih lumayan cerah Amin ya. Ada informasi apa Amin dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya Jube terkait tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dorong percepatan penambahan rute penerbangan ke Murung Raya Jube.
0: Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mendorong penambahan rute pesawat mengingat tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menilai tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya menjadi alasan kuat untuk menambah kapasitas layanan transportasi udara. Menurutnya kehadiran pesawat berkapasitas 24 kursi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mempercepat akses perjalanan. Ia menjelaskan selama ini tingginya permintaan membuat calon penumpang harus memesan tiket jauh-jauh hari agar dapat memperoleh kursi. Kondisi tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan jasa transportasi udara ke Murung Raya maupun keluar daerah masih sangat tinggi.
2: Karena intensitasnya cukup besar, ya, para pengguna jasa udara ini, tentu tadi Pak Bupati menyampaikan menambah jumlah seat melalui hadirnya pesawat yang berkapasitas dengan 24 seat. Nah, sehingga ini akan lebih mempermudah, mempercepat, ya, jarak dan urusan orang, ya, yang melakukan mobilisasi dari murah maupun keluar, ya, tidak menunggu. Katanya kan kita dengar kalau harus pesan tiketnya nanti sekian hari, jauh-jauh hari harus pesan dulu untuk mendapatkan seat itu. Nah, berarti kan sangat besar sekali antusias orang akan menggunakan jasa ini. Nah, sehingga ini juga akan, ya, sekali lagi ini akan melancarkan lah, ya, upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Rahmanto Muhyiddin mengatakan, kondisi geografis Kabupaten Murung Raya menjadikan pembangunan infrastruktur khususnya jalan harus diutamakan sebagai salah satu kebutuhan utama untuk memperlancar konektivitas, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa.
4: Kita menyadari Kabupaten Murung Raya ini adalah kabupaten paling ujung, paling utara lah, ya, di Kalteng. Jangkauan ke ibu kota provinsi cukup jauh. Nah, maka infrastruktur jalan ini menjadi penting untuk terus kita tingkatkan. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat luas kita bahwa jalan ini dia memiliki kualifikasi. Ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, tentu seluruh kewenangan ini memang tetap terhubung kepada pemerintah daerah. Contoh misalnya hari ini seperti Kabupaten Murung Raya menuju Kabupaten Gunung Mas, kemudian Gunung Mas menuju Kabupaten Kota Palangkaraya, ini adalah kewenangan balai, kewenangan nasional. Nah, yang terhubung ke pemerintah daerah itu adalah kita memastikan agar usulan ini tetap terus kita sampaikan kepada pemerintah pusat, ya, dikawal dari tahun ke tahunnya.
3: Meski sebagian ruas jalan utama menuju Murung Raya seperti jalur Murung Raya Gunung Mas hingga Gunung Mas Palangkaraya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, pemerintah daerah atau kabupaten tetap berperan aktif mengawal proses pembangunannya. Setiap tahun usulan peningkatan infrastruktur terus disampaikan kepada pemerintah pusat agar konektivitas menuju Murung Raya semakin baik dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Jube, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
0: Ya, terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara, ya, edisi Sabtu 27 Juni 2026 dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat sore mendengar kembali menjumpai Anda pada tarangan sore hari ini. Saya Rinjita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya seperti biasa akan kami hadirkan nuansa musik Islami dan juga pengajian Al-Quran menjelang dikumandangkannya azan maghrib sore hari nanti. Kemudian dilanjutkan juga dengan warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mini drama pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, ngobras serta ruang rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan juga rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam minggu Anda ya, di sore hari ini menjelang malam minggu ya, atau Sabtu malam ya, di edisi 27 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, mendengar, kembali akan kami hadirkan lagu dari The Gift dengan Something About You. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kembali menegaskan kegiatan latihan dasar Latsarmir bagi peserta calon manajer Koperasi Desa Merah Putih bukan untuk bertempur. Para peserta tetap dengan profesi sipil dengan penugasan sebagai manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kemudian hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia dalam keterangan pers di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada Sabtu 27 Juni 2026. Ketut menjelaskan kegiatan Latsarmil untuk membentuk karakter peserta, meningkatkan kedisiplinan dan kepemimpinan, integritas, kerjasama, kemudian membentuk sikap bertanggung jawab, profesionalisme, bekerja di bawah tekanan, dan semangat mengabdi untuk masyarakat. Selain itu, korelasi antara Latsarmil dengan pertahanan negara sesuai dengan rencana aksi strategi Kopdes dan Kampung Nelayan, yakni memperkuat ekonomi kerakyatan, sementara ekonomi kerakyat yang kuat menjadi bagian dari ketahanan nasional. Kemudian, Ketut memastikan materi latihan bela negara dan manajerial telah disusun secara terukur, materi disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Ia juga menjelaskan para peserta telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti kegiatan latihan dasar militer. Pemeriksaan tersebut meliputi laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG, abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Kegiatan latihan dasar militer sesuai dengan rekomendasi tim kesehatan, yakni mengutamakan kesehatan peserta. Kementerian Pertahanan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pendampingan tim medis, mulai pencegahan, deteksi dini, penanganan penyakit paru, dan menular di lingkungan pendidikan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Ya, pendengar, satu lagu dari Nano dengan Sebatas Mimpi baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan kita menuju ke informasi berikutnya di mana pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memastikan setiap pulau berpenghuni memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, layanan transportasi laut gratis, asrama siswa hingga beasiswa perguruan tinggi turut disiapkan untuk menjamin hak belajar anak kepulauan. Kepala Sudin Pendidikan Kepulauan Seribu Muhammad Tohari mengatakan 6 kelurahan berpenduduk telah dilengkapi sarana pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing pulau. Bahkan Pulau Payung yang hanya dihuni 1 RT tetap memiliki TK dan SD meski jumlah siswanya hanya 16 orang. Jenjang pendidikan yang tersedia bervariasi sesuai kepadatan penduduk tiap pulau. Pulau Pramuka sebagai

Ibu Kota Kabupaten memiliki layanan pendidikan paling lengkap dari PAUD hingga SMA. Tantangan geografis antar pulau diatasi melalui layanan kapal gratis bagi pelajar. Kapal harian beroperasi antara Pulau Panggang dan Pulau Pramuka untuk siswa SMP dan SMA, serta rute lain sesuai kebutuhan. Untuk pulau-pulau yang lebih jauh, menurutnya, pemerintah menyediakan kapal mingguan. Siswa dari Pulau Sabira menuju Pulau Pramuka dilayani melalui skema pergi Jumat kembali agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Bagi siswa SMA dan SMK, pemerintah menyediakan asrama putra dan putri di Pulau Pramuka. Keberadaan asrama memudahkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelajar yang tinggal jauh dari keluarga. Dukungan pemerintah tidak berhenti pada jenjang menengah. Lulusan Kepulauan Seribu didorong melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui program beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan berbagai skema CSR perusahaan. Rumah singgah di Jakarta Barat disiapkan khusus bagi mahasiswa penerima beasiswa asal kepulauan. Fasilitas ini membantu meringankan beban biaya hidup selama menempuh pendidikan tinggi di daratan. Rangkaian kebijakan ini mencerminkan komitmen negara hadir melampaui batas geografis dan tidak ada anak Kepulauan Seribu yang kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena letaknya kepulauan terpencil. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda beberapa lagu-lagu religi, ya, lagu-lagu islami menemani Anda, saudara pendengar, ya, hingga kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Untuk edisi hari ini, saudara pendengar, 27 Juni ya 2026. Ya, 2026 Juni tepat di pukul 18.30 ya, setengah 7 pendengar. Ya, pukul 6 lewat 30 menit ya, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Kita akan dengarkan mengawali kebersamaan kita di dalam musik-musik religi kali ini, dunia sementara akhirat selamanya, dari Sulaiman.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

个猫，你要怎么想？

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW, dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya, bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kini kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan ba'da maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Adapun pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan kami hadirkan yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Taha. Setelahnya nanti kami akan hadirkan warta berita intimung Radio Republik Indonesia Malinau untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Taha.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan barusan saja, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Thaha. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda Warta Berita Intimu Radio Republik Indonesia Malino.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimum RRI Malinau edisi Sabtu 27 Juni 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, pembukaan seleksi program Desa Sarjana Unggul tahun 2026 tidak hanya untuk mencari generasi pintar, tetapi juga mencari generasi berkarakter dan berintegritas. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum selengkapnya.

0: Pembukaan seleksi program Desa Sarjana Unggul tahun 2026 tidak hanya untuk mencari generasi pintar, tetapi juga mencari generasi berkarakter dan berintegritas.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau resmi membuka rangkaian tes tertulis dan tes wawancara seleksi calon peserta program Desa Sarjana Unggul PDSU tahun 2026. Kegiatan dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Malinau, Prancis SPD MPD, sekaligus menyampaikan sambutan Bupati Malinau dalam kegiatan yang berlangsung di ruang tebengang kantor Bupati Malinau pada Jumat 26 Juni 2026 pagi. Prancis menyatakan bahwa program Desa Sarjana Unggul merupakan wujud nyata komitmen daerah dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas manusianya yang unggul, berdaya saing, dan peduli terhadap kemajuan wilayah. Karenanya, seleksi ini bukan hanya sekadar mencari peserta yang lebih pintar secara akademik, tetapi lebih mengutamakan pencarian calon yang memiliki karakter kuat, tanggung jawab, kedisiplinan, semangat belajar, serta komitmen untuk kembali membangun desa asalnya. Peserta pun diimbau menjunjung tinggi kejujuran dan integritas selama mengikuti seluruh tahapan.
2: Program Desa Sarjana Unggul merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta memiliki kepedulian untuk membangun daerahnya. Kita menyadari bahwa pembangunan tidak hanya tergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas manusianya atau sumber daya manusia. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Malinau ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik dari seluruh desa untuk memperoleh pendidikan tinggi, sehingga di masa depan mereka mampu menjadi generasi penerus yang memiliki kompetensi, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
1: Pada seleksi tahun ini tercatat sebanyak 664 orang pendaftar yang mengikuti proses seleksi. Dari jumlah itu, 239 peserta mengikuti tes seleksi secara luring atau tatap muka di ruang tebengang, sedangkan 424 peserta lainnya mengikuti secara daring dari berbagai wilayah di Kabupaten Malinau. Angka partisipasi yang tinggi ini dinilai menunjukkan semangat besar generasi muda Malinau untuk terus berkembang dan menjadi harapan masa depan daerah. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, bantuan sarana produksi pertanian yang disalurkan Dinas Ketahanan Pangan kepada kelompok wanita tani menuai hasil positif.
1: Pemanfaatan bantuan sarana produksi Saprodi Pertanian yang disalurkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau pada kelompok wanita tani menunjukkan hasil positif. Seluruh bantuan yang diterima kelompok telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan budidaya tanaman dan sebagian komoditas telah memasuki masa panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Fren Tommy Lukas, mengatakan bantuan tersebut meliputi benih cabai, tomat, gambas, timun, kacang panjang, sawi, dan jagung manis. Kelompok juga menerima bantuan pendukung berupa pupuk organik hayati, pupuk kandang, dan gembor. Seluruh bantuan tersebut digunakan untuk menunjang proses budidaya dan pemeliharaan tanaman. Dari berbagai komoditas yang ditanam, kangkung menjadi tanaman yang lebih dahulu dipanen. Hasil panen tersebut memberikan tambahan pendapatan bagi kelompok. Pihaknya menilai pemanfaatan bantuan Saprodi oleh KWT, khususnya KWT Sukses Bersama di Malinau Kota, telah berjalan sesuai tujuan program, yakni meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, meskipun program training center sudah berakhir, LPTQ dan pelatihan serta tenaga kesehatan tetap melakukan pendampingan peserta selama MTQ berlangsung.
2: Pelaksanaan kegiatan training center pembinaan peserta kafilah musabaqoh tilawatil Quran MTQ Kabupaten Malinau telah berakhir. Namun Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI meminta kepada LPTQ Malinau agar pembinaan dan pendampingan peserta termasuk tenaga medisnya juga terus dilakukan. Wabub juga menegaskan bahwa pendampingan dari segi kesehatan para peserta harus lebih diutamakan untuk kesiapan saat bertanding selama pelaksanaan MTQ ke-10 tingkat provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau berlangsung mulai 29 Juni hingga 3 Juli mendatang.
3: Pak Ketua LPTQ sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik tempat TC mereka kemarin selama 1 minggu sampai karantina mereka mulai hari ini sampai tanggal 3 Juli. Itu pelaksanaan. Ya, ini berbagai pesan yang sudah kita sampaikan, ya pendampingan-pendampingan terus dilaksanakan. Ya, saya lebih fokus kepada kesehatan para peserta. Nah, makanya tadi saya minta Ketua LPTQ ini, ya karena permintaan selama TC sudah berakhir tanggal 27-28 itu, tim medis itu akan disiapkan oleh panitia MTQ ke-10 tingkat provinsi. Tapi saya minta partisipasi LPTQ Malinau untuk bisa mendampingi tim kesehatannya sampai dengan selesai pelaksanaan MTQ di Kabupaten Malinau. Kepada seluruh masyarakat Malinau, saya atas nama pemerintah Kabupaten Malinau mohon doa restu untuk bisa membimbing atau memberi semangat spirit kepada kafilah Malinau dan memberikan motivasi terbaik untuk kontingen-kontingen atau kafilah-kafilah dari luar Kabupaten Malinau. Tunjukkan bahwa Malinau itu ramah, Malinau itu cerdas, Malinau itu bersih, dan Malinau itu unggul.
2: Pemkab Malinau juga berharap para peserta juga dapat menjaga kesehatannya masing-masing dengan tetap memperhatikan makanannya sehingga dapat tampil secara maksimal nantinya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian Warta Berita Intimum RRI Malinau edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Pembukaan seleksi program Desa Sarjana Unggul tahun 2026 tidak hanya untuk mencari generasi pintar, tetapi juga mencari generasi berkarakter dan berintegritas. Mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: cepat.
1: Adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
2: Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam Petikan Pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, tadi adalah beberapa lagu-lagu soundtrack dari beberapa piala dunia yang telah berlalu ya, dari 2010-2018 yang kami hadirkan tentunya kepada Anda. Ya, saudara pendengar, kali ini adalah sebuah lagu soundtracknya Piala Dunia tahun 2014. Tahukah Anda Piala Dunia tahun 2014 di mana? Pasti masih ada yang belum mengetahuinya. Baiklah, saudara pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda dan juga soundtracknya lagu official Piala Dunia tahun 2022. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

pendengar, demikianlah beberapa lagu-lagu yang kami hadirkan kepada Anda. Lagu-lagu soundtrack dari beberapa Piala Dunia yang telah lalu. Selanjutnya, kami akan hadirkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat,"

Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Madinah dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Guru RRI Madinah mengucapkan selamat menunaikan maklisa kepada yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar, tanpa terasa waktu dan kebersamaan saya bersama Anda di edisi siar pada hari ini akan segera berakhir. Selanjutnya kita akan ikuti dan dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI. Setelahnya nanti rekan kami akan menemani Anda di program selanjutnya. Saudara pendengar, sampai jumpa di edisi siar berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
2: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana pun sama. Tenaga kerja jadi masalah. Yang kedua juga pas kunjungan ya, surau ya, dapat surau kan, dengan masih jalan Jawa, jadi surau sempatan hari libur besar di Jawa. Ngaruhnya juga pekerja. Misalnya 900-an, artinya berapa? 600-an.
9: 600-an. Ini pengagusian capaian progres dah.
8: Progres masih bagus kan, masih 86%
9: Persen.
8: Bagus mas kan. Ini encourage pengusaha saya bisa ngebut yang tapi yang itu selesai. Tapi ya harus diakui kalau ini kan perusahaan cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan sudah lengkap, bisa berapa sisa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi sampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

0: yang baik yang langsung bisa kita manfaatkan untuk perlu pengolahan tambahan seperti tadi gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non-perang tanamannya.
1: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu dari hasil kutikan itu dia akan ada bentuk pembongkahan yang warna seperti hitam.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Assa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Assa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak, perlu mengawal Sensus Ekonomi ini.
5: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
6: Sensus Ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya gitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
5: Adapun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Ain. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
10: Sudah kembali ke Banjarmasin 389. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengerti badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan hidup kalau jemaah jika berkenan dengan itu.
9: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Tapi Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
2: Ika Anshu akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
3: Variante, pero bueno, todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta beberapa saat lalu. Dan pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam minggu Anda yang mungkin bagi Anda yang saat ini sedang bersantai menikmati malam minggu, atau mungkin sedang berada di kafe, ataupun mungkin sedang berada di perjalanan. Tentunya kami persetarakan menemani Anda pada malam hari ini dengan rangkaian program-program dan juga berita, serta tentunya lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani santai Anda di malam hari ini, akan kembali kami hadirkan lagu dari Michelle Judith dengan Tentang Kau dan Aku. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

0: Lactogrow.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya? Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang...
1: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: gorengan.
1: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dimanapun Anda berada di edisi 27 Juni 2026. Tepatnya malam minggu ya. Gimana malam minggunya hari ini? Apa yang sedang Anda sibukkan? Atau mungkin lagi bersantai menikmati malam minggu bersama keluarga, orang-orang tercinta, tersayang di rumah aja? Atau mungkin lagi di perjalanan menuju ke suatu tempat untuk menikmati malam minggu yang panjang ini ya. Cuaca malam hari ini cukup mendukung sekali untuk segala aktivitas Anda di luar. Ya, semoga saja tidak hujan ya. Dan untuk yang tidak bisa bermalam minggu karena masih ada sesuatu dan lain hal, ataupun malam hari ini harus mengerjakan lemburan, atau yang memang lagi dinas malam hari ini, tetap semangat selalu. Gak ada sih katanya gak ada malam minggu, tetap semua malam minggu ya. Karena besok memang hari minggu, jadi malam ini ya malam minggu. Walaupun kita lagi kerja, tetap malamnya malam minggu. Bukan berarti ya, jadi malam Senin gitu ya. Oke. Cuman bedanya kita lagi menjalankan aktivitas bekerja, yang lain menjalankan aktivitasnya dengan santai. Sambil menikmati malamnya dengan menyeruput secangkir teh kopi hangat gitu kan. Nah, kalau kita lagi menikmati malam dengan menyelesaikan tugas kita masing-masing. Cuma itu aja bedanya ya. Tapi jangan galau, jangan risau. Annie di sini menemani aktivitas Anda semuanya hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita pendengar. Setelah tadi sudah beberapa sajian lagu yang kami hadirkan untuk Anda ya. Oke, kita masih dengan lagu-lagu di edisi hari ini. Tapi sebelum itu kita coba bergeser dulu untuk mendengarkan mini drama edisi hari ini ya pendengar. Setelah itu nanti ini kembali di program berikutnya hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya nanti akan ada ruang rindu juga menemani istirahat malam Anda untuk hari ini ya. Baiklah, kita coba dengarkan untuk malam hari ini mini drama dengan judul, oke, kita ya, kali ini dengan judul Tertipu Waktu, produksi RRI Sintang ya. Ini sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita tuh suka tertipu dengan waktu ya. Akhirnya kita menghabiskan waktu dengan sia-sia, dengan begitu saja. Tapi semoga malam ini tidak menghabiskan waktu dengan sesuatu yang sia-sia saja dan akhirnya disesali besok. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan mini drama malam hari ini, Tertipu Waktu.

0: suamiku, usia kandunganku sudah semakin dekat dengan HPL, hari perkiraan melahirkan itu loh. Dan sebaiknya kita dianjurkan sama Bu Bidan untuk segera pergi ke klinik, mengingat kondisi jalan yang rusak parah dan jarak tempuh dari kampung ke kota yang cukup jauh.
1: Emang kapan sih HPL-nya, sayang?
0: Tanggal 25 nanti.
1: Ini kan masih tanggal 20. Masih lama, sayang.
0: Tapi alangkah lebih baik antarkan saja aku ke klinik segera. Aku sudah tidak mampu rasanya pergi sendirian. Perutku juga sudah semakin besar. Aku tidak mau ada apa-apa dengan calon bayi kita.
1: Jangan khawatir. Mana mungkin aku tidak membiarkan kamu pergi sendiri. Sabar ya istriku sayang, sabar. Banyak sekali nih kendaraan yang masuk ke bengkel kita. Sayang kan ditolak. Lumayan loh untuk kebutuhan kita lahiran nanti.
0: Tapi sayang, rasanya aku udah tidak mampu.
1: Istriku, percaya deh dengan suamimu ini. Aku janji setelah menyelesaikan beberapa kendaraan di bengkel kita ini, aku akan segera mengantarkan kamu ke klinik besok, ya?
0: Ya sudahlah, kalau begitu Pak, terserah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
0: Suamiku, sebaiknya kamu bergegas untuk mandi dan sholat.
1: Waduh, tanggung nih. Tinggal satu mobil ini yang harus diperbaiki.
0: Tapi kan bisa dilanjutkan nanti.
1: Ah, kamu nih. Pokoknya kamu tenang saja deh, sebentar lagi kan selesai.
0: Ya sudahlah, kalau begitu aku sholat duluan.

0: Sudah selesai mobilnya?
1: Alhamdulillah, sudah istriku.
0: Apa kamu sudah sholat maghrib?
1: Sudah dong.
0: Tapi ya sebaiknya jangan kebiasaan di akhir waktu. Sebentar lagi aja Nisa loh.
1: Aku kerja kan buat kamu, buat anak kita. Yang penting kan terlaksana kan? Apa yang ngantuk sekali ini?
0: Kalau diingatkan ada aja alasannya. Ya sudahlah, sebaiknya kita istirahat aja. Besok pagi-pagi sekali kita harus ke kota ya.
1: Iya. Kamu gak percaya deh dengan suamimu ini. Oh iya istriku, tolong buatkan kopi dong buat aku.
0: Kopi? Bukannya tadi aku bilang sebaiknya istirahat.
1: Nanti aja, kan ada klub bola favoritku yang tanding malam ini.
0: Kamu buat aja sendiri, aku mau istirahat.
1: Ya. Ya udah deh, buat sendiri.

0: for Courtois. That's a ball by Thiago for Sadio Mane.
1: Yeah.
0: And he goes
1: yeah.
0: on.
1: Yeah. Yeah. Goal! Gak sia-sia aku bila-bilain nonton malam ini. Waduh, sudah pukul berapa ini? Ngantuk juga ya.
2: Ini sudah pukul 4, Mas.
1: Loh, kamu sudah bangun?
2: Lah iya dong, Mas. Gimana nggak bangun? Kamu aja teriak-teriak seperti itu.
1: Maaf ya, sayang. Saking semangatnya. Oh ya, ini kan baru jam 4. Aku mau tidur sebentar ya. Kamu tenang aja. Suamimu ini akan menempati janji. Tidur sejam aja ya. Please.
2: Tapi sebentar lagi kan azan subuh dan kita harus siap-siap, Mas, untuk ke kota.
1: Aku ngantuk banget nih, sayang. Beneran deh. Pokoknya aku janji.
2: Wah, terserah deh. Terserah Mas aja.
1: Tidur ah. Ah, biar enggak ada yang mengganggu, sebaiknya pintu kamar aku kunci biar enggak ada yang gangguin istirahat. Toh, paling cuma sejam aja. Lagian, alarm juga aku sudah siapin. Sip deh. Oke, beranjak tidur.
3: Karena kantuk yang begitu hebat, akhirnya sang suami tertidur sangat lelap. 30 menit kemudian, tiba-tiba saja.
2: Aduh, sakit. Aduh, perut

Nah, kalau sudah tidur kan enak mau aktivitas. Badan juga segar nih. Jam berapa ya sekarang? Astagfirullah. Udah jam 8. Istriku. Sayang, sayang. Astagfirullah. Darah. Darah apa ini? Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan nih? Hah? Ada tulisan. Istri bapak kami bawa ke puskesmas di kampung Kenanga. Pak Selamat. Hah? Mana nih? Aduh,

0: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
1: Astagfirullah. Istriku, anakku sayang, maafkan aku. Semua salahku, maafkan aku. Aku telah tertipu oleh waktu.
0: Pak Budi, kenapa berlutut menangis dan berteriak seperti itu, Pak? Ayo, Pak, lekas temui bayi Bapak. Alhamdulillah, istri Bapak sehat dan anak Bapak lahir dengan selamat.
2: Iya, Pak. Ayo, Pak, bangun.
3: Tapi tadi saya mendengar Pak Slamet mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun.
0: Oh, alah. Iya. Tadi itu saya mendengar kabar listrik di kampung kita akan pada malam ini, Pak, sampai besok. Spontan saja saya mengucapkan kalimat itu, Pak.
4: Suamiku.
3: Istriku. Alhamdulillah, kamu sehat. Alhamdulillah, ini ya anak kita, sayang.
4: Iya, suamiku. Alhamdulillah. Berterima kasihlah kepada Bapak dan Ibu Slamet, tetangga kita.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Iya, Pak. Sama-sama.
0: Kebetulan kami mendengar suara istrimu meminta tolong. Sebagai tetangga, tentu kita harus saling tolong-menolong.
2: Iya, betul sekali. Kami panggil-panggil, tapi Bapak tidak juga menjawab. Makanya kami tinggalkan pesan saja, Pak.
3: Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Bu. Sudah merepotkan. Istriku, maafkan aku ya, sayang. Aku melewatkan momen berharga, tidak bisa menyaksikan kelahiran buah hati kita. Anakku, maafkan Bapak ya, nak. Bapak telah tertipu oleh waktu.
5: Demikian drama radio Tertipu Waktu, persembahan LPP RRI Sintang, dengan para pemain. Istri diperankan Ria, suami diperankan Daniel, Pak Slamet oleh Ruri, Bu Slamet oleh Dinda, narator Widya, teknik dan montase Kiki Wulandari, dan penulis naskah Widya. Sampai jumpa.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, pulang Ma.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.

Dengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 28 Juni 2026, melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Malinau.